magmanta, sumah, Dios paksimita ya cengapa, tandana kunci, pastor kuna, pusah kuna, kantah kuna, wawa kuna, yuyah kuna, tukui kuna, maki kuna pewah, tespa Dios talabasun cigari.